Ngihakumbe kirogwe wana wani kopere kolihe motu ya kolihe motu kipie bale onsisi kereno hiwai kevinye

0: mwana kawe anuma kofi mrivai mwana lava homa nchera to diarea
1: oh ki havo no yeri siani vaile sumane lela vo yonko haonera ruyo vanyaka
2: va ni hana ni khalaka ni pole kontha totoro enre uharia unaopi hacha chinene venchi venchi asana
1: ikweli yo reto yoyo bodu kumere ni masi ona naracha aula ichwele choi khala sana naso hi ni lamulia wisunka
0: vano mwamwanaka ni halu pankani va
1: vani hana manana otene anihimera chale totoro yo pachera ni hana utumiri masi oware okutihia aula otafitia ni nrete urapi hame api chinohele humasi nukunela ni hana chicho onyawa matata ni sana ni wafuntia chicho ale akandla sila mane ichoela ni lamulia urapiha ni utokotiha sana mamu hima akalaka ni diare ya walatu na uhara ni lamulia umvaha masi osu ukiri ni maka wopavela unemachira wojaja
2: kihohimia vo ukuma ilelo vaa ni hana ni rata chelaka ni hana ni rapaka mahuko tene ukura nsuaki utiki la mata ni imatata ni nihana ni kalaka orerene nene nene
3: wira tarata chela itu yofaita nhina moko mini ila malelo chovakani china wakanyula ukumi wiki kichiri hweva nasi mujia ni imawani.

0: musoranda utipate kunsikiriza kumupokerera tambe nsikirizaji mwengine karibu
1: tiyeni vamwina macerenyuwaka mukano ndiyala kunyatwa kupempa omu wachiwanyaka amiva imazitinywa otene wamochana wamala wanu mwasubairi imazitinywa yote nininyampanayi salamu upitekekemu
0: kazi
1: unesenyu omu omu ushibaparimu salamu otene kunyatwa amiva
0: aya sante

0: patani mayo ibulela unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matata niweho navraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko ni masi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko woharia nutuka loko kolera nikalelaka ntiti unyawa ni hinati ulya wala na tenka chaka ijolya ni hinati unli hatoto iolya ni woma la ungwari haifralda ikinako unyawa woma la witungwa cha usentina woma la wire henra cha mpulani ukothomola wala witandria woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inloki ha ukala mtu mkinako.
1: Ukika vovosta kozinyaruji.

0: Ipatani mayoi bulela. Unachula ifaita nchirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho na varaka mavi wala chituchona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko, dimasi nini sapao wala niturwa, wira nini macherihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka mtiti. Unyawa nihinati uya wala natenga chaka ijiolia. Nihinati unli hatoto iolia ni woma la unguari haifralda ikinako. Unyawa woma la witungo cha usentina, woma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inlokiha ukala mtu nginako.
1: Ukika vovostako zinyaruji.